0: Tu me šunen Radio Romano, kaj želanda švedsko radio, taj mekon sim tumenca, djes anda studio sim u Adam Parno Šope. Tu me šunane džili manca Katar o pipi. Taj anda djesotno Radio Romano želo temato pa alosarimaski participacija, taj sar diferentni komuni kerem buči kada lesa. Šundan sari komuna Štokholm kerel buči Angla džili, taj kanak bolda samen, ando foro Göteborg.
1: Romano center i väst anda Göteborgs stad kerel buči kusa romani inkludacija ande ružne pushimata. Kado bersile jek samverkansgrupa kaj kerem buči karink o alusari peka javla de 23 september ando švedo. Samhällsvägledaren Emil Bagarovic si responsibilno peka di projekta.
2: Meja pelengi ružni möte ketanes planulin sovon keren peružni tanando foro så är metrobutikeras, amaro, målgrupper kan penal på sig rom. Nu är jag med att kan annars det där romen informatia så står sig vajno, att så står sig demokratično till just mokes tjog glaso. Ste penas angone så står vajno, att så står sig demokratično, kado šaj penas, ame naštik vorbinas pa politika, soski politika, naštik penas je manušenge, pekastite mukem pengo glaso, kado sako ne manušes. Si lesko obovjonsko te žalte rodolo pre soski partija pasuli leske. O važno si o manuš tomu kel pesko glaso, kaj atunči birinte di kene manuš, so de manuš si konžalte mu kel pesko glaso. A džes ando Göteborgo si biš procenti kaj vugole če mu ken pengo glaso ando foro, a je či žanen sostar. Ke reštelinte žan, vaj či keren lita pe politika, vaj variso, ale anda kodo važno ti žante mu ken pengo glaso. Te načalo le partija ša žane mu ken pengo glaso, kade blankt.
1: Sjunafke peneske butromkam china chijant dempengo glaso. Emil penamenge sotru buita vel parudino ando foro Göteborg te jan mai butrom ando alosari pekai avla o deshu trito september.
2: No mai važno si amendar te birinas te das informacije manušen so star si važno. A ja tunči kaj sa jan te ke mukem pengo glaso. Ke vikado anda maro ka sovi buči jalavri ke ka keras buči foroske vi specifika område kajsi kajsan aj ajes kado ber avla o din digital röst kut ke chi bi shaven lestu ke kere ajes digital bi shaven tu ke chorost kut aj bute manushen vika do trubuj jutipe a kai bi risti jaste kere sfertich rosta vika do informacija trubujte jas stavel sar malet ko manushen ke te birin te jantu mukem pengo glaso
0: penlaso Emil Bagarovic anda Romano Center i Västan do Göteborg tai Nagme Abedin kerdas o intervju Sargindon tume romale pa politično alosaripe. Shunen tume pe differentne debatura so janan de medie. Jana tume ta alosaren. A me anda Radio Romano ka amaste jana stumare gindura. Bishavena menge ek mail po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni medie. Vi ändå Helsingborg organiserar på EROM, a kommunen sa det delpe informatia på alosaripe. Kote sille viek alosarima skiskola, valskola, ka EROM akaren differentne manoscente vorbin pa alosaripe tai kaver pushimata, penel o Stefano Kutsikov anda Helsingborg.
3: Das informatia amare manuschen amare romen ando Helsingborg. Te janen sosi o volet sosi o halosaripe, kana halosarelpe. Tai sa informatia sai pushimata sumavaste das le palpale odgovoro. Te acharen sostar si importantno, sostar si važno kodo djeste jan po halosaripe.
4: Kai koveli i volsku lahem kova vreme?
3: Vorta, kado avla ando Helsingborg, biblioteka IDEA, o drottning hög. Ame kezdisaras kai star, naci klockan 16 till klockan 18. Gipe show, du chasura siame kado sabato po bishteftato juni.
4: Soitani tacno romani volskula, su se gicare nešto na hine angleder?
3: Da, nasame mai sigo, vorta kade, kado akana kerdam ketanes, kado planirisardam e organizacienza, me elma, tai incamare organizacji romanica e sicate esma o Ivan Pekeras, cado ketanes, te brisaras te cirdas amare manushen, te acharen, sosio glaso, sostare importatno ai Sostar trobuite jan te dempen go glaso.
4: Sose potrebno te delini pejeke savki informacija misinena li da o romana nelen dovoljno informacija andi politika hemoglasibe?
3: Naj, pe bibah naj. Romsi butzerra uputime andi kado butzerra janen, tai anda kodo mangase dasle kado janglipe, kado janipe kado informacija, te acharen, sosie politika sostar si važno vorta von, vorta tu te jaste glasis, ke te desiro glaso, te viriste increse demokracija pena zanto tem. Si tu ciro demokratično, čačipe, te glasalis. A kado buđene či djane, a čačaren sostar si kado importantno. Anda kado mangaste daska di informacija, te virisaras te ustava samare romen, te jan te dempengo glaso.
0: Penla su Stefano Kucikov anda foro Helsingborg. Andrea Morina kerdas o intervju. Ando Stockholm kidas e romani organizacija e romani glinda differentne parci pejek avri pushipe hearing, politist panel samtal. Sjovanda ochto parci sas potan de organizatoro Fred Taikon sas chalo palakado kedipe.
5: Nea charav ke gado sas misto ke bondini e palpale atvetura e pushimata kataru Rafael ha e chachimasa musete penal ke la shech e pushimata saska vo dalen ha e diskusia sa naste ke ra diskusia ye kadresa kati sa salte penal to ke pushimata sarbon si lengo gindo te keren ma angle buchi ke akanasi te pagoven ambur me kavereri gado si tavelando petuanna ai di casa so anche la andago da me kama so sta su una so kamen bonte keren a mengele minoriteto nen mai but amburum le romenge
0: ai katka sa show anda ochto parci so star nas moderatena ai sferi demokratena pe kako hearing
5: e da donna stifte per na so star che me bisadem invita savorenge ai mai demle en påminnelse ai cidne palpale atveto gado sel pelende te camena bon banici ci ana vi mechu di silem che moderatena ca e poruncina jes cidne angla
0: katkasas ek grupa ca sa sa different ne tana region politiker kommunala politiker riksdagspolitiker sara chares tu kana sikade blandade
5: Måste det att man har gindo nas där väl lokalpolitiker. Men kan man där väl se ut som att bara där väl riksdagspolitiker. Vånt där väl en länge blir så det med i inviti. Naga där alla man och sen kan kräm buti ändå kommuna. Andra goda sim salte på något att sig är ledsen. Andra goda att kan bli så det med invita kan i partida. Vånt. Tra de mega dalla manos. A ci a nav so star, cablema sta vel, ok, ci le ministro ci paciava che von sa sta ven, e non ma bisio dem, privatne inviti vi cae sale partidi lenge urfarande casi con te, non ma von per de me che von si uptaugna per caveriga, ai gutava c'era vime con sama mille conte a cara ministro no ma caver manusha e mille sas
0: o allo sare pe avla de su 3 settembre sico do vajno ero menge te jan ando allo sare pe te den pengo voto
5: sarni che gadosi che tu ian escol ho ca me gadosi o de su 2 ottobre che a me che rasgado svacco stato ber putras e hearing Nu ma tutti ma englalsas lokal politiker, nu ma gado berskam namaste avel rikspolitiker anda riksdagen. Ha gado si saltena bud importante, bud vajno te anlegom te alon. Cika mante penav sa vi partida kamen, gudo axel pe svaku manus, nu ma gado si gado bersk. Gada elekcija kasija kana bud važno si. Ke musa te da sa nego gli sari alle politike najfiri di kate andro fredo non avi andro il tema.
0: Sara Jessica i saska do hearing tu me vas danas opreo puši pepa nacionalne minoriteter Är det viktigt att ha hearings som handlar om nationella minoriteter och inte specifikt bara på en grupp?
5: Det går då sig normalt. Kan jag kära kärasas gälla hearingar. Kärasas le och pegoman och jäs. 8 april. Nu man sär kikar dem och ansivas dem och goman och jäs. Går då bärs. Dama mig och jäs allt kärasat tunti. Kärasla andektan kulle nationella minoriteterna. Den här vadas för de legomen vadas ville minoriteterna.
0: Penlas och Fred Taikon andai e Romani Glinda på politikno panelsamtal så sas Maja Anglal ando Stockholm. Taika dole sa reslampo a goranda disutno Radio Romano kai sa so temato pa lo sari maschi participatia tai sar e romkeren kadale sa buci ando Svedo. Te si cade che ci biri sarante shunen per sarco fallo Jean Pamare internet o skirik www.radioromano.se te amare applicazia appen Sveriges Radio te rodeno pre Radio Romano. Kotara kena mai but artiklu rane vi mata te vi paramici per romani ship. Ai te kament lena menza kontakto, te skrin tu mare gindura vai pushi mata, pisa veni ek mail po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialne medii. Adam Parno shope si meka isi mas tu menza gies anda studio, manga ashi las ferite na isi tu menge, anda tu mari kuch vrama, tai mukaf tu men devlesa.